Bukharan sa shum kapal kawagiyer mo ho kampe na king kas kulun. Kawagiyer mo mare chan anchal nakta ilaing likas ilan ispa audio ben. Awanan mare sakal tola kanaw yaki. Sae chule ye chukre kawagiyer mo Dios mata ningil kon siklesia mingkas kulun ni kaloy. O kampe naksikulak lakesterio gerario se chalak kek sirise bayan. Anje resep lekarup sehat nak cakaran reskuen sampai lo kaca jas kelo cak eblah kek udah kek sekuan op orang cakal je sahab jas kaca balik rocot kawagi yer udah kawagi nas nak kek kuya kelirian ingat sekali aku cakap nas kek kuya kelirian Oga nak tokaran kantong las kasas malah biaya wisting karena mas kalkuan makantong maria wista Nakata klasis ol kawagir mo. Habana ni ko rin gagis kie kakwe kisie nakmaring ka atin siya. Ulawa rin jokos chonin kil. Habana nwaka na siya usak kwe hunak lishonal litis ke litis enakana parang linak anak kwe kong atiak keke akakonal parkwe chikahungkal naru akwe nakachap banyal Chanru nak tekaning ai chanunak tokwang rekineble alal

bisa kawin cek. Sin sake wakwi lain arin cek hokan sekal komunis. Nako sakeu, nako ah, nakabantu sire lah kubane, lah pakone, lah kubane leci sonri aniho chan ruho lao. Chanu nakak oshlak, chanu nakak nalebak, chanu majas banyak anak kui lina ilok ke utanak kui penjalin naskeke ho chanre ruho la

Hola, saludos, dice doña Ana Le Masala, Chocana Mazuka, Kush Kanan Ana. Chole Hilcho Kakui Aran Kana Ana Lev. O Kanakui Kana Margarita Nashta Klasi Cho. Chis Kuni Lev Lachtak Chik Tis Lachtak Tik. Abanan Chabel Aranchen Kawa Santiago Isemur Lissumatin Kana Elvira. O Kanakui Chen Isa Chole Hilcho Kre Kawa Manuel. Abanan Juan Neke Rabi Estéreo Gerardi Lain Lachunut. Bakanagwita ke si Chol Kawa Manuel di sumating kanalubya o di chanas kalis domingita. Bakanas di arang kwa ni sa Chol Hilko Monesh na kwa karabing kilimari kumbiyang.

Togaran satis karena Maria, Elena, Iko. Udaran sekaja balik-balik balak wi. Olga tok pakai karena saya colegi cokere. Kawadios cio cpening kere saleku tangkil. Dios tiskele mesewu, Dios tiskele kakwilal. Dios sakal-sakal tis abanan-abanan sakal tis kere abanan li konimal na kepas re manyan abanan kokan akwi na chechan syakwi kawa Victor alin Santa Maria abanan bantio sarami kwan li saicho li cho greblah cumpleañeros.